0: Kuyun! Pas-pas! Pas-pas maka sudah tes ganggahan selangu! Pas-pas!
1: Kena kau nyipun sama kakak! Aku tanah!